0: Nagoya atau Asian Games 2026 adalah suatu ajang pertarungan yang penuh dengan tantangan. Tetapi dengan koordinasi yang baik, dengan konsolidasi yang baik, kami dengan NOC dan juga dengan Kemenpora dan khususnya para cabang olahraga yang mengikuti ajang kompetisi ini, kita melaksanakan koordinasi dengan baik, maka segala sesuatu tantangan-tantangan yang ada secara non-teknis bisa kita selesaikan dengan baik.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Sound of Knowledge.
3: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM Key Radio. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendengarkan Key Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan saya ucapkan selamat pagi juga untuk kami yang sudah sampai di kantor Sobat Key atau masih persiapan berangkat kerja. Jangan lupa dipersiapkan segala sesuatu ya Sobat Key ya. Tadi kita sudah mendengarkan Headline News Metro TV yang mana prestasi di Asian Games terutama Timnas Indonesia Sobat K ini sudah melampaui target Sobat K, yang mana untuk perolehan medali Indonesia ini mendapatkan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu Sobat K. Angka itu dirayakan sebab dianggap melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, hanya 4 emas lebih rendah 1 capaian di Asian Games 2022 Sobat K. Yang mana perbandingan tersebut sekaligus menjadi gambaran betapa masih kuatnya Cina di pesta olahraga terbesar di Asia ini. Sudah 12 kali juara umum Sobat K Cina. Cina ini tidak hanya keluar sebagai juara umum dengan 169 emas dan 341 medali, tetapi juga menampilkan generasi muda yang menjadi sorotan sepanjang pertandingan Sobat K. Salah satu menjadi simbolnya adalah Zhang. Ia menutup kiprahnya di Asian Games dengan kemenangan pada nomor 400 meter gaya bebas. Ia mencatat waktu 3 menit 41,28 detik. Sekaligus mencetak rekor baru Asian Games pada nomor tersebut Sobat K. Dan kemenangan ini menjadi emas ketujuh Zhang di Aichi Nagoya, sebuah rekor baru dalam sejarah renang di Asian Games Sobat K. Dan memang sebelumnya tidak ada seorang perenang yang mampu mengumpulkan 7 emas dalam waktu ataupun dalam satu edisi Asian Games. Perenang Jepang Rikako Ike meraih 6 emas di Jakarta pada tahun 2018 silam, jumlah yang kemudian disamai perenang Cina Zhang di Hangzhou pada tahun 2022 melewati catatan tersebut di Jepang Sobat K ya. Dan di sisi lain Timnas Indonesia, atlet-atlet dari Indonesia ini menyelesaikan Asian Games dengan 39 medali dan berada di peringkat 16 klasemen akhir Sobat K. Turun 3 peringkat dari Asian Games sebelumnya, yang mana 5 emas Indonesia ini datang dari 4 cabang olahraga yakni bulu tangkis dengan menyumbangkan 2 emas melalui tim putra dan pasangan Leo Roli dan juga Daniel Martin. 1 emas lainnya meraih di lifter Rahmat Erwin Abdullah di kelas 75 kg putra. 2 emas lainnya ini dari panjat tebing Sobat K dan juga panahan. Yang pertama desak Made Rita Kusuma Dewi ini menangkan nomor speed putri dengan catatan 6,62 detik. Hanya unggul 0,002 detik di atas atlet Cina Li Juandeng yang mencatat 6,064 detik Sobat K. Sementara itu Nuri Sadian Ashrifah ini menciptakan sejarah dengan meraih emas nomor kompon putri yang menjadi medali emas pertama di Indonesia dari cabang panahan dalam sejarah Asian Games Sobat K. Mudah-mudahan di Asian Games selanjutnya Indonesia bisa meningkatkan perolehan medali dan juga bisa menjadi peringkat minimal 10 besar ya Sobat K ya. Mudah-mudahan kita doakan dan juga para atlet-atlet muda juga bisa dibina dan bisa tampil dalam ajang-ajang pesta olahraga yang diselenggarakan di luar negeri maupun di dalam negeri.

0: 101.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Masih di Perspektif di 102.9 FM K Radio Sobat K. Kali ini ada informasi mengenai sebanyak 25 kabupaten di Jawa Timur mengajukan bantuan air bersih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani dampak kekeringan selama musim kemarau Sobat K. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan

hipertensi, pertumbuhan awan yang dapat dipicu menjadi hujan. Pelaksanaan OMC tetap dikoordinasikan dengan BMKG Sobat K, dan selain OMC, Pemprov Jawa Timur melakukan pipanisasi untuk mengalirkan air dari sumber mata air menuju permukiman warga yang mengalami kekeringan. Di Kabupaten Malang misalnya Sobat K, pipanisasi telah dibangun di Kecamatan Singosari. Ini sepanjang 17 km dan terhubung dengan sumber air dari Gunung Arjuna. Pipanisasi juga dilakukan di kawasan permukiman sekitar Gunung Bromo dengan panjang jaringan antara 11 hingga 16 km. Sementara di Desa Pagak Provinsi Jawa Timur melihat adanya potensi pembangunan sumur bor dalam salah satu solusi ini memenuhi kebutuhan air masyarakat ketika sumber air mengalami keterbatasan Sobat Alki. Mungkin di sekitar kamu yang saat ini masih dilanda kekeringan karena kondisi cuaca ataupun dampak dari El Nino, Sobat Alki bisa dikabarkan juga di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Nanti kita juga bakal bahas mengenai bagaimana perkiraan cuaca bersama BMKG Sobat K. Kita hubungi bagaimana seminggu ke depan untuk kondisi cuaca di area Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jember.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Good morning,
5: Sound of Knowledge
6: 102,9 FM K Radio. Sobat K, memasuki awal pekan tentu penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca yang akan menemani aktivitas selama beberapa hari ke depan. Apalagi bagi kamu yang memiliki berbagai kegiatan di luar ruangan, Sobat K, mulai dari berangkat kerja, mengantar anak sekolah, hingga melakukan perjalanan antar kota, Sobat K. Nah, untuk mendapat informasi cuaca yang lebih akurat dan terpercaya, bagi ini kita sudah terhubung dengan Bapak Diau Rohman, petugas dari Pos BMKG, Sobat K. Selamat pagi, Bapak Adi.
7: Selamat pagi, Mas.
6: Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Ya, apa kabar hari ini, Pak?
7: Alhamdulillah, baik, Mas.
6: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pastinya ya, Pak, ya. Pak, bisa diinformasikan kepada Sobat K semua gimana perkiraan kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Jember terutama selama satu minggu ke depan? Apakah ada potensi hujan lebat atau angin kencang ataupun ada kondisi cuaca lain yang mungkin perlu diperhatikan oleh masyarakat Jember khususnya, Pak?
7: Ya, baik. Untuk update perkiraan cuaca Jember dalam satu minggu ke depan, tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026, kurang lebih sebagian besar masih hampir sama seperti minggu lalu. Secara umum perkiraan cuaca Jember dalam seminggu depan akan didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun bisa jadi ada potensi hujan lokal, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berlangsung dengan durasi singkat, hujan sesaat. Seperti itu di beberapa wilayah Jember, terutama di Jember bagian tengah dan timur, meliputi Arjasa, Patrang, mungkin sebagian kota, Sumber Sari, Kalisat, dan sekitarnya. Tapi potensi hujan cukup kecil, masih kecil karena saat ini kondisi musim kemarau masih berlangsung, dan juga El Nino masih kuat. Langsung jadi kemungkinan hujan akan turun sesaat itu, Mas.
6: Baik, mungkin untuk di kawasan pesisir dan sekitarnya apakah ada perubahan cuaca seperti angin kencang ataupun cuaca buruk, Bapak?
7: Ya, baik. Untuk kondisi cuaca wilayah pesisir dalam beberapa hari ke depan akan cenderung fluktuatif. Jadi dominannya cerah berawan, kemudian maksimal berawan. Di pagi hari bisa terjadi sedikit kabut tipis, tapi di menjelang siang hari jarak pandangnya akan semakin cerah. Itu untuk ketinggian gelombang dalam kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter, kemudian di akhir pekan ada potensi peningkatan ketinggian gelombang jadi kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter. Kemudian untuk kondisi angin juga akan fluktuatif dan cenderung relatif cukup kencang, berkisar antara 25 hingga 30 knot. Jadi bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, terutama bagi nelayan yang hendak mencari ikan di laut, kerap memperhatikan kondisi cuaca dan kecepatan angin.
6: Mungkin ada himbauan juga untuk masyarakat, terutama di kawasan pesisir dan juga di wilayah Jember Kota, ataupun karena kan tadi juga disampaikan ada potensi hujan lokal, mungkin ada disampaikan, Pak?
7: Ya, baik, BMKG menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk tetap mewaspadai, saat ini musim kemarau masih berlangsung, jadi kalau ada hujan sesaat bukan berarti sudah masuk musim hujan, karena untuk perakiraan awal musim hujan untuk wilayah Jember masih diprediksi akan berlangsung di bulan Desember. Namun mengingat bahwa sudah mulai ada hujan lokal dan juga sudah ada peningkatan pertumbuhan awan bagi masyarakat Jember yang tidak beraktivitas di luar ruangan, mulai mempersiapkan alat pelindung hujannya seperti payung atau jas hujan atau mantel untuk beraktivitas atau bepergian keluar. Kemudian tetap bijak dan hemat dalam menggunakan air, karena saat ini masih krisis air, pertama krisis air bersih masih berlangsung di beberapa desa, jadi hujannya juga masih sedikit. Jadi tetap hemat dalam menggunakan air, bijak dalam menggunakan api, tidak membakar lahan secara sembarangan, membuang puntung rokok secara sembarangan karena angin masih relatif cukup kencang sehingga potensi karhutlah juga masih tinggi. Dan tentunya untuk rutin memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
6: Baik, terima kasih banyak Pak Adi atas informasinya dan juga penjelasannya mengenai kondisi cuaca serta perakiraan cuaca selama satu minggu ke depan. Dan semoga informasi yang disampaikan bisa memberikan bekal untuk para Sobat K ya, apalagi untuk kami yang akan beraktivitas ke luar kota maupun di kawasan kota dan Jember sekitarnya. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya, selamat kembali beraktivitas.
7: Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Adi. Nah, itu tadi Sobat K informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Pak Adi dari Pos BMKG, yang mana ada potensi hujan lokal, namun itu bukan berarti sudah masuk musim hujan ya Sobat K. Tadi juga disampaikan bahwasannya untuk musim hujan sendiri di kawasan Jember dan sekitarnya ini diprediksi memasuki bulan Desember Sobat K ya. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, kamu bisa membawa jas hujan, membawa payung Sobat K agar tidak kehujanan pastinya. Dan juga untuk kamu yang akan beraktivitas di luar rumah ataupun di luar kota Sobat K, ini juga mengantisipasi cuaca ekstrim ya, karena cuaca saat ini kondisinya masih musim kemarau Sobat K yang cukup panjang ya. Dan untuk kamu yang akan beraktivitas di kawasan pesisir juga disampaikan tadi agar berhati-hati juga Sobat K. Sekali lagi terima kasih untuk dari BMKG, dan tetap semangat untuk beraktivitas di pagi hari ini Sobat K, jaga kesehatan dan selalu utamakan keselamatan. Dan kita akan terus kembali beraktivitas dan juga mengupdate kembali informasi seputar Jember dan sekitarnya dalam K Perspektif. Good morning.
5: Sound of Knowledge.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan KI Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Persiapan pelaksanaan Gandrung Sewu 2026 mulai memasuki tahap pematangan. Ribuan penari mengikuti latihan gabungan perdana di Stadion Diponegoro Banyuwangi pada Sabtu 3 Oktober. Latihan tersebut menjadi tahapan penting untuk menyatukan gerakan, pola tari, serta formasi para penari yang sebelumnya menjalani latihan secara terpisah di daerah masing-masing. Atraksi kolosal Gandrung Sewu 2026 dijadwalkan berlangsung di Pantai Bum Marina Banyuwangi pada Sabtu 24 Oktober 2026. Ketua Pelatih Seniman dan Tari Banyuwangi atau Patih Senawangi Suko Prayitno menyampaikan bahwa latihan gabungan perdana berlangsung dengan baik. Berdasarkan evaluasi awal, penguasaan pola dan gerakan tari oleh para peserta telah mencapai sekitar 75%.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. DPRD Kabupaten Situbondo menginginkan pemerintah setempat merampungkan pembangunan jalur lingkar utara JLU yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin, jalur lingkar utara di Kabupaten Situbondo hingga saat ini masih belum rampung. Padahal jalur tersebut sangat krusial untuk mengalihkan lalu lintas kendaraan bermuatan besar dari pusat kota. Panjang jalur lingkar utara yang sudah dibangun masih mencapai sekitar 6 km dari yang direncanakan sepanjang 22 km, mulai dari jalur Desa Ringin Anom, Kecamatan Panarukan, hingga jalur di Kecamatan Kapongan. Arifin juga bilang pembangunan jalur lingkar utara harus menjadi prioritas pemerintah daerah, karena selain mengalihkan arus kendaraan bermuatan besar, juga akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya di Situbondo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, KI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Warga Brasil di New York, Amerika Serikat antusias memilih dalam pilpres ketat antara petahana Luiz Inácio Lula da Silva dan Senator Flavio Bolsonaro. Antrean panjang terlihat di luar TPS kawasan Queens, New York, saat warga melakukan registrasi dan memberikan suara pada putaran pertama pemilu. Lula da Silva bersaing ketat melawan Flavio Bolsonaro yang merupakan putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro. Pemilih di New York terbelah antara yang mendukung kebijakan luar negeri Lula hingga harapan perubahan ekonomi dan keamanan di bawah kubu Bolsonaro. Sekitar 158,7 juta pemilih terdaftar dalam pemilu kali ini. Jika tidak ada kandidat yang meraih suara mutlak, dua calon teratas akan bertarung kembali dalam putaran kedua pada 25 Oktober mendatang. Warga negara Brazil di Hong Kong juga antusias memberikan suara mereka dalam pemilu presiden antara petahana Luiz Inácio Lula da Silva dan Senator Flavio Bolsonaro. Di Konsulat Jenderal Brazil di Hong Kong menunjukkan warga antusias memilih meskipun tinggal di luar negeri. Pemilih bernama Bertoli dan Luca menyatakan dukungan kepada Flavio Bolsonaro karena menginginkan perubahan dan masa depan negara yang lebih baik. Sebaliknya, pemilih lain, Oliveira dan Aunice, menilai kebijakan Lula da Silva lebih bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menjaga hubungan internasional Brazil. Pemungutan suara di Hong Kong ini merupakan bagian dari rangkaian Pilpres Brazil bagi warga di luar negeri. Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: K-Radio. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Ke Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 8 pagi. Sobat Ke, saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah beraktivitas di pagi hari ini. Masih bahas seputar mengenai 25 kabupaten yang meminta bantuan air bersih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sobat Ke. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Gatot Subroto, mengatakan seluruh 25 daerah yang mengajukan bantuan air bersih merupakan kabupaten, tidak ada pemerintah kota yang masuk dalam daftar tersebut. Sobat Ke, salah satunya 25 kabupaten yang mengajukan bantuan air yakni Kabupaten Jember, Sobat Ke. Gatot menjelaskan, bantuan air bersih terutama diberikan kepada daerah yang masyarakatnya berada cukup jauh dari sumber mata air. Rata-rata wilayah yang membutuhkan suplai memiliki jarak sekitar 3 km dari sumber air dan masuk kategori kering kritis, Sobat Ke. Dan memang untuk penanganan khususnya di Desa Pagak, BPBD Jawa Timur telah menyalurkan bantuan berupa 100 jerigen, 3 tandon buntar dan 2 tandon lipat, Sobat Ke ya. Dan memang kalau di kawasan Kabupaten Jember sendiri ya Sobat Ke, untuk kawasan-kawasan yang kekeringan ini biasanya di kawasan-kawasan yang rentan kekeringan ya, daerah-daerah yang memiliki sumur yang cukup kering ya Sobat Ke, ini biasanya di kawasan Panti, ada juga di kawasan Silo ya Sobat Ke. Ini makanya dari itu, dari pemerintah BPD Kabupaten Jember ini minta bantuan untuk penanganan air kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sobat Ke. Dan memang sejak beberapa bulan terakhir kekeringan di kawasan Kabupaten Jember ini cukup terjadi di sejumlah wilayah, terutama di kawasan daerah Tegal Gede, Sobat Ke, yang mana pendistribusian air bersih ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember dan juga bersama BPBD Provinsi Jawa Timur ya, mengirimkan sebanyak 5.000 liter air, Sobat Ke. Mudah-mudahan nantinya bantuan tersebut bisa diberikan kepada Kabupaten Jember dan bisa memberikan air bersih di kawasan-kawasan yang kekeringan yang terjadi di Kabupaten Jember.

0: langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Tani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah.
0: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
6: Sobat Ki, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik Sobat Ki. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember membuka kesempatan bagi ayah dan bunda yang sedang mencari sekolah untuk putra-putri mulai dari TPQ, SD hingga SMP. Saatnya mendampingi tumbuh kembang anak Sobat Ki melalui pendidikan yang memadukan ilmu, pembentukan karakter, dan nilai-nilai Islam. Kenali lebih dekat Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember dan temukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan buah hati. Untuk informasi dan juga pendaftaran, hubungi CSS PMB di 0812-3234-2727. Sekali lagi di 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, teman tumbuh bekal masa depan.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Satu lagu dari The Overtunes, Bukan Sekedar Kata Sobat K, sudah kita puterin buat kamu di jam 8 lepas 37 menit waktu Indonesia bagian Barat Sobat K ya. Mungkin untuk kamu yang masih menggunakan masker sampai saat ini Sobat K, apalagi di pagi hari yang mana kita ngeliat bahwasannya kalau di kawasan pedesaan ya, itu mikir bahwasannya sejuk banget, enak, syahdu ya Sobat K. Ini hati-hati, karena bisa jadi mata kita sedang tertipu. Kabut yang menyelimuti langit kita belakangan ini bukanlah embun kemarau yang syahdu Sobat K, melainkan kubah polutan yang terjebak di permukaan tanah. Tanpa disadari, aktivitas harian yang tampaknya normal, berangkat kerja, antara anak sekolah, ataupun ya sedang jalan-jalan Sobat K, ini berubah menjadi perjudian bagi paru-paru kita. Ketika kualitas udara terus merosot dan ruang tunggu klinik makin sesak oleh suara batuk, sampai kapan kita hanya disuruh bertahan di balik selai masker Sobat K? Apa yang sebenarnya terjadi di balik ledakan jutaan kasus infeksi pernafasan tahun ini? Dan bagaimana cara medis membedakan infeksi virus biasa dengan bakteri yang berbahaya? Sobat K bisa mendengarkan kupasan investigasi dan juga obrolan lengkapnya di Spektrum Radio Jatim pada hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026 jam 9 pagi Sobat K, serentak di Radio Sejawa Timur khususnya di K Radio Jember Sobat K. Silakan untuk kamu bisa mendengarkan bagaimana kupasan dan juga investigasinya Sobat K di Spektrum Radio Jatim di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 jam 9 pagi.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
1: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, pada ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti tidak dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Satu, untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
0: Mengapa? Kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak. Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak ya Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi, dan ini sangat mudah menular Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
0: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu kan suatu apa namanya, infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan, atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada asma juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya Mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan manahnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi Mas, jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
0: Di tengah gempuran udara buruk yang belum reda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
1: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu per bulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
0: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Dari pembahasan mengenai spektrum tadi Sobat, yang perlu kita antisipasi adalah untuk kamu bagi para pengendara roda 2 ataupun bekerja di luar rumah menggunakan kendaraan roda 2 motor Sobat K, jangan lupa untuk pakai masker ya Sobat K. Karena memang kalau mengenai ISPA sendiri ini penularannya cukup cepat. Ya biasanya batuk, pilek, terus itu sakit tenggorokan dan juga badan biasanya lemas ya Sobat K. Recovery untuk tubuh itu kurang lebih 1 minggu. Saya pun juga pernah sakit seperti itu dan memang butuh waktu yang cukup lama untuk recovery. Yang penting kita harus benar-benar menjaga kesehatan Sobat K ya. Jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang kotor ya. Maksudnya ya, seperti goreng-gorengan, minuman pemanis, apalagi di tengah kondisi seperti saat ini. Minum air putih adalah salah satu solusi untuk kamu yang saat ini bekerja di luar kantor ataupun di luar rumah ya, di luaran sana pasti sangat menggoda dengan minum SS itu ya Sobat K ya. Ini air putih menjadi solusi yang terbaik untuk kamu untuk bisa memenuhi mineral kamu Sobat K ya. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan bergizi dan juga istirahat yang cukup pasti ya Sobat K. Masih di perspektif pastinya, silakan untuk kamu juga ingin mengabarkan bagaimana kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas di sekitar kamu ataupun mengenai keluhan pelayanan publik Sobat K, bisa kabarkan juga di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: Oktober 2026 merupakan final dari FIFA Asian Cup 2026, Sobat G. Mempertemukan timnas Indonesia melawan Thailand, Sobat G, yang mana selama hampir satu dekade pastinya timnas Indonesia tidak pernah menang atas Thailand. Kemenangan terakhir timnas Indonesia terjadi pada leg pertama Piala AFF 2016. Kala itu Indonesia mengalahkan Thailand 2-1 di Stadion Pakansari tanggal 14 Desember 2016, Sobat G. Nah, menjelang duel final FIFA Asian Cup 2026 nanti malam, Sobat G, sejumlah media Thailand pun kembali mengangkat catatan tersebut. Namun, angka itu menyimpan sebuah pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah Thailand benar-benar akan menghadapi Indonesia yang sama seperti pada tahun 2016? Tentu saja tidak. Dan justru disitulah final perdana FIFA Asian Cup menjadi sulit diprediksi, Sobat G. Memang secara histori, Thailand memang datang dengan modal psikologi yang kuat. Sejak kekalahan 1-2 di Pakansari pada 2016, Thailand tidak pernah kalah dari Indonesia. Dalam 7 pertemuan berikutnya, rekor tersebut membuat pertandingan final kali ini bukan sekedar perebutan trofi perdana FIFA Asian Cup. Bagi Indonesia, pertemuan kali ini juga menjadi kesempatan untuk menghapus salah satu catatan terpanjang dalam rivalitas sepak bola Asia Tenggara. Media-media Thailand boleh saja terang-terangan membuat statistik tersebut sebagai salah satu cerita utama menjelang final. Tetapi, statistik masa lalu tidak otomatis menjelaskan kondisi kedua tim hari ini, Sobat G. Bahkan, kapten timnas Thailand, Sobat G, mengakui bahwa Indonesia telah berubah. Menurutnya, sebanyak pemain Indonesia kini bermain di liga dengan level lebih tinggi. Ia juga menilai bahwasannya sepak bola negara-negara ASEAN ini secara umum telah berkembang dibanding beberapa tahun lalu. Artinya Thailand sendiri ini menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi ini bukanlah Indonesia 2016. Perubahan paling mudah terlihat dari komposisi pemain, Sobat G. Kita tahu bahwasannya pelatih dari timnas Indonesia, Jurgen Hartman, ini mengandalkan nama-nama seperti nama-nama main Kevin Dix, ada Dean James, juga akan bagus, Sobat. Kalau dulu di tahun 2016 pelatihnya masih Alfred Riddle yang mengandalkan Boa Solosa, Rizky Pora, Adik Firmansyah, Sobat K. Dan memang ada beberapa pemain yang masih dipertahankan dari pelatih John Hartman untuk bisa berkiprah nanti malam, Sobat. Kedatian itu bukan sekedar perubahan nama, namun perubahan pengalaman. Indonesia di tahun 2016 bermain dengan kekuatan generasi yang sebagian besar tumbuh dalam sistem sepak bola lokal. Di tahun 2026 ini, Indonesia memiliki pemain yang terbiasa menghadapi tuntutan taktik, tempo, dan juga fisik sepak bola Eropa.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meluncurkan motif batik Sekar Jagat Pancawarna sebagai salah satu ciri khas Kota Malang. Menurutnya, ini menjadi upaya memperkuat identitas batik lokal sekaligus mendorong pelaku UMKM batik untuk bisa naik kelas. Wahyu menjelaskan motif batik ini punya ciri khas karena dirancang dengan mengangkat identitas, sejarah, potensi, dan juga karakter Kota Malang. Dia juga menekankan lekukan dan penggunaan warna yang ada di batik Sekar Jagat Pancawarna mampu merepresentasikan 5 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kota Malang.
2: Bersama Raffi dari GV Madiun, kawan ratusan pembalap cilik mengikuti kompetisi Kampung Pesilat Pushbike Bupati Madiun Championship 2026 di depan Alun-Alun Caruban. Kompetisi pushbike yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Madiun itu diikuti sekitar 400 hingga 500 peserta dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jawa Timur. Kelas lomba dibedakan berdasarkan tahun kelahiran peserta, mulai 2016 hingga 2024. Kepala Disparpora Kabupaten Madiun Puji Rahmawati menyampaikan kegiatan tersebut menjadi awal penyelenggaraan event pushbike dengan skala besar dan rutin di Kabupaten Madiun. Ia menilai kompetisi pushbike juga menjadi sarana membangun keberanian, kepercayaan diri, dan sportivitas anak sejak dini. Selain itu, Puji menilai kehadiran peserta dari luar Kabupaten Madiun menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi dan destinasi wisata daerah.
3: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Pemkot Surabaya yang melakukan moratorium perizinan rumah hiburan umum atau RHU baru. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya bilang, moratorium bisa jadi momentum untuk menata dan memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol di Surabaya. Tapi Tony juga menyebut, moratorium perizinan RHU baru perlu diikuti dengan penguatan regulasi, mendorong DPRD menyusun raperda tentang pembatasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Perda diharapkan bisa memberi instrumen yang lebih jelas dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tempat usaha.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tepat di tanggal 5 Oktober 2020, Sobat K merupakan hari lahir Tentara Nasional Indonesia, Sobat K. Yang mana di tanggal ini, Sobat K, HUT TNI yang ke-81 diselenggarakan di lapangan Prima Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara ini digelar secara sederhana usai Mabes TNI membatalkan puncak HUT TNI ke-81 yang seharusnya berlangsung di Monas, Jakarta, Sobat K. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Muhammad Nas mengatakan perubahan lokasi dilakukan untuk menghargai banyak prajurit TNI yang sedang bertugas menangani bencana di Indonesia, Sobat K. Meski lokasi berubah, Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan menghadiri upacara tersebut. Dan dalam kesempatan itu juga, Prabowo disebutkan akan meresmikan sejumlah satuan baru TNI, Sobat K. Salah satunya, yakni Komando Daerah Militer atau Kodam Baru yang sebelumnya disebut Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Sobat K. Dan upacara peringatan HUT TNI ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlepas tidak berlangsung di Monas, peringatan kali ini disebut tidak ada defile dan juga demonstrasi alutsista, Sobat K. Mudah-mudahan di HUT ke-81 TNI tahun ini, Sobat K, TNI bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat pastinya dan bisa memberikan keamanan untuk masyarakat Indonesia.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio di jam 10 pagi kali ini Sobat K. Tadi ada informasi, melihat di informasi BMKG bahwasanya ada gempa bermagnitudo 4,6 Sobat K ya. Di tanggal 5 Oktober 2026 di jam 9 pagi lepas 16 menit waktu Indonesia bagian Barat di sekitar selatan Lumajang, Jawa Timur Sobat K dengan kedalaman 4 km. Terima kasih banyak, ini ada Sobat Vinadia yang mengabarkan Sobat K ya. Terima kasih banyak Sobat Vinadia atas informasinya. Masih membahas seputar mengenai laga final Indonesia melawan Thailand Sobat K dalam FIFA Asian Games yang mana mempertemukan dua pelatih asal Inggris Sobat K, John Hartman dan juga Hudson. Final ini mempertemukan dua pelatih yang sama-sama dari Inggris Sobat K, tetapi dengan latar belakang berbeda. Indonesia ditangani John Hartman yang sebelumnya membawa Kanada di Piala Dunia 2022. Thailand berada di bawah Anthony Hudson yang mengambil alih timnas Thailand dan membawa mereka melewati fase grup FIFA Asian Cup dengan cepat Sobat K. Thailand bahkan memastikan tiket final setelah hanya memainkan dua pertandingan. Mereka mengalahkan Pakistan, kemudian mengalahkan Vietnam dengan 2-0 melalui gol jarak jauh dari dua pemainnya Sobat K. Dan keuntungan Thailand adalah waktu pemulihan. Setelah memastikan tiket final, Hudson melakukan rotasi besar ketika Thailand kalah 1-2 dari Filipina pada laga terakhir grup. Setidaknya 9 perubahan dilakukan Thailand dalam pertandingan tersebut. Hudson mengakui keputusan itu memang mengandung resiko Sobat K. Namun pihaknya sengaja menyimpan pemain-pemain utamanya agar lebih segar menghadapi Indonesia di partai puncak. Dengan kata lain, kekalahan dari Filipina tidak serta-merta dapat dibaca sebagai penurunan kekuatan Thailand dan itu merupakan konsekuensi dari strategi rotasi menuju final.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Masih di perspektif Sobat K, karena kalau melihat momentum juga bahwasanya Indonesia ini belum pernah menang dengan Thailand Sobat K. Meskipun di tahun 2016 yang lalu berbeda cerita dengan 2026 sekarang ya Sobat K. Dan Indonesia ini memiliki cerita berbeda. Garuda harus menunggu hingga pertandingan terakhir untuk memastikan tiket final dengan cara dramatis Sobat K yang menghancurkan Bangladesh dengan skor 9-2. Yang mana ini membuat kita akhirnya bisa lega untuk masuk ke final Sobat K. Mudah-mudahan nantinya di final jam 6:30 malam nanti bisa memberikan hasil yang maksimal dan bisa memenangkan pertandingan FIFA Asian Games Asian Cup maksud kami 2026. Kira-kira prediksi skor kamu berapa Sobat K? Untuk pertandingan nanti malam bisa kirimkan prediksi kamu di 0811 378 1029.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Sobat Ki, kali ini ada informasi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50% penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem digital perlindungan sosial atau Perlinsos hingga Desember 2026. Pemerintah menggunakan Perlinsos digital sebagai upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Gusipul mengatakan bahwasanya pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai basis data Sobat K, diantaranya data kependudukan Dukcapil, data tunggal sosial ekonomi nasional dari BPS, serta data dari PLN, Kepolisian, Kementerian ATR BPN, dan juga Kementerian Hukum. Integrasi tersebut ditujukan untuk menghasilkan data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat, Sobat K. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan penerima bantuan secara lebih tepat dan mengurangi kesalahan penyaluran, Sobat K. Melalui Perlinsos digital, masyarakat juga diberi ruang untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang layak menerima bantuan maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Untuk bantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah membuka kesempatan menjadi agen Perlinsos bagi ketua RT RW, pemuda organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan hingga insan pers, Sobat K. Selain registrasi ulang, sistem tersebut dilengkapi mekanisme pengusulan dan juga sanggahan. Yang mana Gusipul menyebut digitalisasi bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Sobat K. Sebelumnya diperluas ke tahap 42 kabupaten kota termasuk Makassar jika tahapan berjalan sesuai dengan rencana. Sistem penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan dan juga mulai diterapkan secara nasional mulai tahun 2027.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sobat Kei, sudah masuk di jam terakhir di Kei Perspektif di jam 11 siang kali ini. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-1029. Selamat siang untuk Sobat Indra yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Krambi Puji, tepatnya di Kali Putih ya, Simpang 3 Kali Putih, terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat K hingga menjelang jam 12 siang nanti, dan kamu juga bisa mengabarkan informasi saat ini di nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-1029. Yang pasti kamu juga bisa mendengarkan Kei Radio melalui streaming juga Sobat Kei di kastrip.radiojember.com. Kali ini ada informasi seputar Bupati Jember mengajak HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia berkolaborasi mengembalikan status Kabupaten Jember menjadi lumbung pangan Jawa Timur dan juga nasional. Menurut Gus Wahid, beberapa tahun belakang posisi Jember produktivitas padi sempat terlempar ke peringkat keempat atau kelima Sobat Kei ya. Yang mana Gus Wahid juga mengajak HKTI Jember untuk mengakses program-program dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Tidak hanya pada urusan produktivitas, Pemkab Jember juga memberikan perhatian terhadap layanan kesehatan untuk para petani. Pemkab Jember juga menggelontorkan beasiswa untuk anak-anak petani Sobat Kei, dan juga memastikan ke depan masih banyak program-program bagi para petani. Dan Bupati Gus Wahid juga sangat memperhatikan sektor pertanian yang mana saat ini dunia menghadapi krisis karena perang Timur Tengah. Harga komoditas pangan di Indonesia stabil karena keberhasilan bersuasembada.

102,9 FM Ki Radio. Sobat Ki, kami informasikan Sobat Ki untuk azan zuhur hari ini Sobat Ki di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 18 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi untuk azan zuhur hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 18 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dari 6 juta rupiah per hari menjadi 2.000 rupiah per porsi yang diberlakukan mulai 5 Oktober 2026 hari ini menuai banyak penolakan di Kabupaten Pamekasan. Ketua Paguyuban Makan Bergizi Gratis MBG Pamekasan, Muhammad Saidi Romli, menyampaikan banyak SPPG menolak skema tersebut. Pihaknya juga khawatir skema insentif tersebut justru berdampak pada penurunan dan kualitas mutu menu, karena setiap SPPG memiliki sasaran penerima manfaat yang tidak sama dan penetapannya tidak ada standarisasi.
2: Kabar dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Azhar. Sekitar 36.000 pekerja informal di Jawa Tengah mendesak DPRD Jawa Tengah untuk segera mengesahkan Perda Perlindungan Pekerja Informal. Ketua FSPTI SPSI Jawa Tengah Gideon Suhartoyo bilang, meski sudah tercatat di Disnakertrans, tapi pekerja informal masih kerap dianggap liar dan belum memiliki perlindungan hukum yang jelas. Gideon juga meminta Perda mengakomodasi berbagai pekerja seperti ojek, sopir, buruh gendong, hingga tenaga bongkar muat. Aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah penyelesaian perselisihan.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Perbaikan jalan nasional turut desa Mojosari Kecamatan Kalitidu sudah berlangsung sekitar setengah tahun, namun hingga sekarang perbaikan belum juga rampung. Pengendara mengeluhkan debu dan sering menimbulkan kemacetan. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen PPK 4.6 Jawa Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali Rizali Rahmawanto mengatakan, perbaikan jalan turut desa Mojosari Kalitidu sudah mencapai 75%. Menurutnya, target tidak berubah dan rampung pada Desember mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dari jam 6 pagi tadi hingga menjelang jam 12 siang kali ini Sobat K. Saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa di K Perspektif esok hari. 1

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob,

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus nasi kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kei Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Perkembangan kecerdasan artificial atau AI yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat perlu diimbangi dengan pemahaman yang benar. Menjawab tantangan tersebut, Polresta Banyuwangi membekali Babinkamtibmas dan operator paham AI agar mampu menjadi penggerak literasi digital sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penguatan AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan agar personel memahami teknologi AI, tetapi juga mampu meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofi Kripto Himawan mengatakan, perkembangan AI harus diikuti dengan peningkatan literasi agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara tepat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU telah memiliki susunan pengurus masa khidmat 2026-2031. Kepengurusan baru itu berjumlah 210 orang tokoh NU dari berbagai latar belakang. Salah satu di antaranya nama Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, tercatat sebagai pengurus Rois Syuria PBNU bersama dengan para ulama terkemuka lainnya. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, memang orang baru dalam kepengurusan PBNU karena baru pertama kali namanya tercantum dalam jajaran kepengurusan NU tingkat pusat. Namun, beliau bukanlah figur asing bagi NU karena Kyai Azzaim sering terlibat dalam berbagai kegiatan besar NU dan merupakan cucu pahlawan nasional Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, tokoh penghubung lahirnya Nahdlatul Ulama.
3: Dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Jember bakal kembali menerapkan sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini tengah dibahas dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengatakan revisi dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah tarif retribusi dan pajak daerah. Salah satunya rencana penerapan kembali parkir berlangganan yang diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan daerah sekitar 23 miliar rupiah per tahun. Selain parkir, revisi juga mencakup penyesuaian tarif layanan rumah sakit, puskesmas, puskeswan, dan labkesda. Sementara untuk pajak makanan dan minuman, batas bawah omset UMKM yang dikenai PBJT akan dinaikkan dari 3 juta menjadi 10 juta rupiah per bulan. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi jumlah wajib pajak, namun diharapkan lebih memberikan ruang bagi pelaku UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your Music. Hai Sobat K-Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Lagi mencari TPQ untuk mengenalkan si kecil pada Al-Quran, atau sedang mempertimbangkan sekolah untuk jenjang SD maupun SMP, Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani perjalanan belajar dan tumbuh kembang putra-putri ayah dan bunda. Yuk, cari lebih tahu tentang program pendidikan dan pendaftarannya. Hubungi CSS PMB Al-Irsyad Al-Islah Jember di 081-232-42727. Sekali lagi Sobat K, hubungi CSS PMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 081-232-42727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pendidikan yang tumbuh bersama anak. 102.9 K-Radio.
1: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
2: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
1: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
2: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot, termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
3: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Dan tentunya Eri dalam menemani kamu Sobat K akan memutarkan lagu-lagu spesial, tentunya dengan informasi-informasi yang akan Eri sampaikan yang jelasnya menarik, terus up to date juga pastinya untuk menemani kamu melakukan aktivitas Sobat K. Nah, gimana nih kabar kamu Sobat K di hari Senin ya, tanggal 5 Oktober 2026, meskipun cuacanya sore ini udah siang menjelang sore. Sore ini udah lumayan cukup panas sih sebetulnya Sobat K ya, masih panas-panas yang cukup kuat begitu, tapi hendaknya juga meskipun panas-panas banget kayak gini, kita juga harus tetap semangat ya Sobat K. Karena sesuai pepatah dari Uganda yang pernah berkata begitu bahwa mensana in corpore sano, yaitu semangatlah meskipun cuacanya lagi panas, karena siapa tahu beberapa jam lagi bisa aja turun hujan. Nah Sobat K, meskipun saat ini cuaca lagi panas-panasnya banget ya, tapi kan kita juga perlu untuk mobilitas kesana kemari, terus kemudian juga kita nanti menggunakan perjalanan untuk transportasi kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika kamu Sobat K melakukan aktivitas di jalan, juga boleh untuk kamu share ya informasi mengenai traffic dan juga cuacanya di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029, dan Eri bakal nemenin kamu di program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, hari ini di tanggal 5 Oktober ya 2026. Ini juga bertepatan Sobat K dengan HUT TNI. Nah, ini HUT TNI yang pada tahun ini, tahun 2026, ini tengah memasuki usia yang ke-81 tahun sejak pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada 1945. Peringatan HUT ke-81 TNI ini mengusung TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema tersebut ini menegaskan bahwa pentingnya hubungan antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pengabdian serta menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, Sobat K. Nah, ngomongin tentang HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia Mas TNI, di Kabupaten Jember juga peringatan HUT ke-81 TNI ini juga dihadiri oleh Bupati Gus Fawaid yang dalam kesempatan itu juga beliau menekankan mengenai sinergi ketahanan pangan di Kabupaten Jember. Gus Fawaid menghadiri syukuran hari ulang tahun HUT ke-81 TNI di Makodim 0824 Jember pada hari ini Sobat Ki. Bupati Fawaid mengusung agenda penguatan kolaborasi antar sektor terutama dalam menjaga kestabilan pangan daerah. Kedatangan pria yang akrab disapa Gus Fawaid tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan awal. Ia juga mengajak jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk memberikan kejutan secara langsung kepada jajaran pimpinan dan prajurit TNI di lokasi acara. Aksi tersebut dilakukan guna mempererat solidaritas antar instansi sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mendukung seluruh program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Syukuran yang berlangsung dalam suasana hangat dan sederhana tersebut turut melibatkan berbagai lapisan masyarakat termasuk para pengemudi ojek online. Pelibatan ini menjadi simbol bahwa sinergi di Jember tidak hanya terbatas pada hubungan antar lembaga, melainkan juga merangkul seluruh elemen warga, Sobat Ki. Selain memupuk kebersamaan, momentum peringatan HUT ini juga dimanfaatkan untuk menguatkan kolaborasi dalam sektor pertanian. Kerjasama Pemkab Jember dan TNI ini terbukti mendorong lonjakan produksi beras daerah dari yang sebelumnya menduduki peringkat 4 atau 5, kini berhasil menembus urutan ketiga di tingkat regional, Sobat K. Wah, ini juga bisa dikatakan ya, Sobat K, sebagai capaian yang diperoleh bersama-sama antar instansi, baik itu Pemkab Jember, kemudian juga bersama dengan TNI dalam mewujudkan apa saja cita-cita yang dicita-citakan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik, Sobat K. Karena memang kolaborasi antar sektor begitu itu sangat penting, Sobat K, dalam upaya untuk menjaga stabilitas, keamanan, juga pastinya juga ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini memang memerlukan kolaborasi antar sektor, antar instansi dan lembaga yang harapannya juga muaranya bagaimana hasil dari kolaborasi tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara langsung, Sobat Ki. Jadi memang kalau Eri bisa katakan ini juga bisa dikatakan sebagai pencapaian yang cukup bisa dibanggakan oleh Pemkab Jember ya sebetulnya, Sobat Ki. Dan semoga ke depan kolaborasi antar sektor, baik itu Pemkab Jember dengan instansi-instansi yang lain, termasuk juga dengan TNI, ini dapat terus berjalan beriringan sehingga dapat memunculkan program-program ataupun juga aksi-aksi nyata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, Sobat Ki. Dan Eri mengucapkan selamat HUT ke-81 untuk Tentara Nasional Indonesia ya, Sobat Ki. Semoga TNI dapat terus bersama rakyat dalam menjaga kedaulatan dan kestabilan negara.

0: of Knowledge.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Erea Lidavi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Sembari Eri menyampaikan informasi, kamu juga boleh untuk memberikan informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio
1: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, masih membahas mengenai acara HUT ke-81 Republik Indonesia, Sobat K. Yang ini pada pagi hari tadi, ini juga dihadiri oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Sobat K, yang turut menghadiri upacara HUT TNI ke-81. Dan keduanya ini tadi nampak duduk bersebelahan di tribun tamu undangan. Dan upacara tersebut digelar di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan SBY juga terlihat mengenakan baret hijau berpangkat bintang 4 serta lencana yang tersemat di jasnya. Dan sementara itu, Jokowi mengenakan setelan jas biru tua berpadu dasi hitam lengkap dengan peci hitamnya. Jokowi dan SBY tampak duduk berdampingan dan keduanya terlihat berbincang sembari menunggu rangkaian upacara dimulai. Upacara ini turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, dan pimpinan lembaga negara seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga terlihat nampak di lokasi, Sobat K. Dan ini memang kalau tadi Eri lihat juga mengenai acara HUT ke-81 TNI ini terlihat nampak sangat meriah, Sobat K. Dan di acara tersebut juga Presiden Prabowo Subianto ini juga menguatkan TNI dan harus apapun yang dikerjakan oleh TNI ini dipersembahkan untuk melindungi rakyat Indonesia dari ancaman-ancaman yang mungkin bisa saja mengancam, Sobat K. Dan ini juga kalau tadi Eri sempat menyinggung ya mengenai kehadiran Kapolri, ini juga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-81 dan dia berharap TNI Polri ini bisa untuk bersama-sama saling menguatkan dalam hal menjaga kondusivitas di dalam negeri, Sobat K. Dia juga berharap TNI Polri ini bisa hadir bersama untuk saling menguatkan. Selain itu, Suyudi juga menekankan TNI Polri untuk tetap satu hati menjaga negeri meskipun menjalankan tugas yang berbeda. Dia juga mengatakan bahwa TNI ini kuat bersama rakyat. Sebagai informasi, Sobat K, HUT TNI ke-81 ini juga diperingati hari ini, tanggal 5 Oktober 2026, dan HUT TNI kali ini mengusung

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 102.9 K Radio Jember Fashion City.
3: 102.9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, masih mengenai HUT ke-81 TNI ya Sobat K. Ini yang dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga mengingatkan bahwa untuk seluruh prajurit untuk terus mengabdi kepada negara dan kepada akar dari TNI yaitu rakyat. Puan berangkat menuju lokasi upacara parade HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur dengan menaiki mobil maung berwarna putih. Para tamu undangan juga disambut oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto serta KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI M. Tony Haryono. Presiden Prabowo Subianto juga bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT ke-81 TNI dengan Komandan Upacara yakni Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto. Puan duduk di podium tamu undangan bersebelahan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Hajamuddin. Turut hadir pula jajaran menteri yakni Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto, hingga presiden terdahulu seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo Sobat K. Puan pun menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia kepada seluruh prajurit dan keluarga besar dan para purnawirawan Sobat K. Puan lantas memberi pesan untuk seluruh prajurit dalam peringatan HUT ke-81 TNI, khususnya dalam hal kesinambungan pembangunan pertahanan, agar Indonesia memiliki kemampuan menghadapi ancaman serta membentuk sikap secara mandiri berdasarkan kepentingan nasional. Dukungan tersebut, Puan sampaikan bahwa perlu untuk menghubungkan modernisasi dengan kesiapan prajurit dan kemampuan negara untuk mempertahankan penggunaannya dalam jangka panjang. Menurut Puan, HUT TNI tahun ini yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur menegaskan bahwa hubungan erat antara kekuatan pertahanan dan kepentingan masyarakat yang dilindunginya. Dalam upacara parade HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo sekaligus melantik dan mengukuhkan sejumlah satuan baru, termasuk 6 komando daerah militer atau kodam yang tersebar di berbagai wilayah. Selain 6 kodam, ada juga Brigif TP, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 3 Yon Bantuan Tempur atau Banpur untuk Mantra TNI AD. Kemudian TNI AL terdiri atas 1 Brigif Marinir dan 4 Yon Marinir, sementara TNI AU terdiri dari 1 Divisi 2 Korpasgat, 1 Brigade Korpasgat, 3 Yon Korpasgat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, dan 2 Satuan Radar. Terkait hal ini, Puan mendorong agar satuan-satuan baru di tubuh TNI dapat untuk memperkuat ketahanan dan kekuatan pertahanan negara. Lebih lanjut, Puan juga menyampaikan bahwa penghargaan kepada prajurit atas dedikasinya dalam menjaga pertahanan negara dan memberi tugas pelayanan kepada rakyat, termasuk kepada seluruh prajurit yang membantu masyarakat dalam bencana dan keadaan darurat. Untuk itu, Puan juga berharap negara untuk terus memberikan perhatian kepada prajurit dan keluarganya. Pada saat yang sama, Puan juga mengingatkan agar kedekatan TNI dengan rakyat perlu untuk terus dipelihara melalui pengabdian yang menghormati hukum, melindungi keselamatan rakyat, dan menjaga kepercayaan publik.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang nggak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah nggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku nggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
3: Iwan, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama.

Eri Alidavi dalam program Key Perspective sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Key Radio di 0811 378 1029. Oh.

0: Bunganya lebih besar. Tulisan Viva-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out Viva buat aku juga, please.
0: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: dan K-Radio. Hit Music, Hot News.
1: 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri beralih informasi. Ini mengenai apa yang ramai ya belakangan di perbincangan di sosial media dan khususnya juga mendapatkan perhatian dari instansi-instansi negara ya Sobat K, bahwa kemarin setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang di lapas kelas 2 A Cibinong, ini juga beberapa saat yang lalu ini juga sempat ramai Sobat K mengenai napi ini yang diduga ya, diduga napi sedang dugem di rutan Depok Sobat K, dan tim

0: dari Kanwil Ditjenpas Jawa Barat ini mendatangi rutan kelas 1 Depok untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman atas video viral adanya aktivitas dugem dan penyalahgunaan narkoba, Sobat Ki. Kepala Rutan Kelas 1 Depok, Aryo Galih Maduseno, membenarkan kejadian dalam video tersebut yang terjadi di salah satu kamar yang berisikan 22 warga binaan dengan 2-3 warga binaan yang diperiksa lebih lanjut. Ia pun menyebut bahwa pihaknya telah memeriksa warga binaan serta 2 orang petugas yang diduga membantu menyeludupkan barang-barang yang ada di video tersebut, Sobat Ki. Kepala Satuan Pengamanan Rutan Kelas 1 Depok, Bugi Nurseto, juga mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi dan lokasi dalam video tersebut sebetulnya. Video tersebut beredar di media sosial dan memperlihatkan sejumlah pria berada dalam sebuah ruangan dan salah satu pria ini memegang botol yang diduga digunakan sebagai alat pengisap sabu atau bong. Dalam video itu pula, sejumlah pria juga tampak berjoget dengan iringan musik keras dan narasi yang menyertai video tersebut menyebut lokasi kejadian berada di Lapas Depok, Sobat Ki. Bogi menegaskan bahwa informasi yang beredar menjadi perhatian pihak Rutan Depok dan langsung ditindaklanjuti melalui pengecekan internal. Menurut Bogi, penyelidikan terhadap video tersebut masih berlangsung dan pihak Rutan Depok juga melakukan evaluasi dan memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban tetap berjalan sesuai ketentuan di Jenpas. Dia mengatakan bahwa pengawasan tersebut dilakukan sesuai arahan pimpinan baik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun kantor wilayah, Sobat Ki. Wah, ini juga kita masih belum lama ya diramaikan pembahasan mengenai apa yang terjadi di rutan kelas 2 Cibinong. Ini juga terjadi video yang beredar di sosial media, Sobat Ki, yang dari narasinya memang menyebutkan bahwa ini dilakukan pesta atau dugem di lapas, di sebuah lapas di daerah Depok, Sobat Ki. Ini juga menjadikan perhatian dan saat ini juga masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut ya, Sobat Ki, dan semoga memang tidak ada hal-hal yang sebetulnya ini merugikan juga ya bagi instansi terkait, karena apabila ini dibiarkan begitu saja, Sobat Ki, ini juga pada akhirnya nanti membuat juga masyarakat menilai lain bagaimana instansi-instansi yang memang sebenarnya ini harusnya melakukan pembinaan kepada masyarakat, ini ternyata juga di dalamnya terdapat penyelewengan-penyelewengan tertentu, meskipun Eri juga meyakini bahwa penyelewengan-penyelewengan tersebut itu biasanya dilakukan oleh oknum, Sobat Ki, tapi pada akhirnya kan di persepsi yang tumbuh di masyarakat bahwa memang ada hal-hal yang seperti itu, dan semoga kita sebagai masyarakat juga tetap bisa melihat suatu fenomena atau apa ya, sebetulnya bisa dikatakan juga isu yang berhembus itu secara objektif dan tidak buru-buru mengambil suatu kesimpulan, karena ini juga berkaitan dengan instansi negara dan harapannya juga ke depan kita lebih berhati-hati dan bijak mungkin barangkali dalam menyampaikan komentar, karena ini juga video yang awalnya viral melalui media sosial, Sobat Ki. Dan barangkali kamu memiliki pendapat atau opini mengenai apa yang terjadi di sosial media mengenai Lapas Cibinong dan juga ini Lapas Kelas 1 Depok, Sobat Ki, boleh untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029, Sobat Ki. Dan ini ada informasi, Sobat Ki, dari Sobat Abdullah. Abdillah ini yang menyampaikan bahwa di daerah DPR ini macet lumayan cukup parah dan tidak ada petugas yang saat ini sedang berjaga, Sobat Ki. Sobat Abdillah juga menyampaikan bahwa penumpukan arus lalu lintas menyebabkan kepadatan kemacetan di segala sektor penjuru di Jalan Jawa, Jalan Sumatera dan Semanggi dan Jalan Kalimantan, Sobat Ki. Dan ini juga hendaknya menjadi perhatian ya, karena di saat ini kan udah memasuki jam 16:32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi biasanya ini juga terjadi penumpukan atau aktivitas kendaraan yang cukup tinggi melalui jalan tersebut karena ini juga sudah jam lepas pulang kantor, Sobat Ki. Jadi banyak pengendara-pengendara yang saat ini sudah berjalan baik menuju rumah atau tempat beristirahat atau sembari makan atau lain sebagainya, sehingga memang di jam-jam segini ini memang cukup banyak terjadi kepadatan titik-titik kepadatan kendaraan Sobat K, dan Eri mau mengingatkan kamu untuk tetap berhati-hati, untuk tetap bersabar, dan tetap gunakan alat-alat keselamatan berkendara Sobat K, seperti helm bagi kamu pengendara roda 2 dan juga sabuk pengaman bagi kamu yang mengendarai kendaraan roda 4 ya. Dan tetap berhati-hati, dan barangkali Sobat K, kamu seperti Sobat Abdillah, dan Eri mengucapkan terima kasih untuk Sobat Abdillah atas informasinya. Dan barangkali kamu juga saat ini sedang dalam perjalanan Sobat K, boleh juga untuk kamu share informasi mengenai traffic dan juga cuacanya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: dalam jaring radio sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan agenda pelantikan 176 pejabat bukan dibatalkan, melainkan diagendakan ulang. Menurutnya, paling tidak pelantikan akan dilakukan di minggu ini. Wahyu menjelaskan penundaan pelantikan yang terjadi kemarin karena dirinya tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, mendapat panggilan dari Sekretariat Presiden untuk evaluasi program strategis nasional. Dia menjabarkan ini terkait dengan rencana Kota Malang menjadi percontohan nasional, khususnya untuk program sekolah rakyat dan juga reformasi agraria.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kota Madiun mengusulkan kenaikan besaran santunan kematian bagi warga Kota Madiun dari sebelumnya Rp1.000.000 menjadi Rp1.500.000 yang saat ini masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan santunan kematian. Regulasi itu diharapkan dapat direalisasikan 2027 mendatang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan perda diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi di atasnya. Salah satunya penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah. Selain itu juga biaya pemakaman yang saat ini dinilai sudah cukup tinggi.
3: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Inspektorat Kota Surabaya memeriksa lurah yang terduga terlibat dalam kegiatan pungutan liar atau pungli. Ira Tursilowati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Surabaya bilang, lurah sudah dibebas tugaskan dan ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip sejak 28 September 2026. Pemkot juga melakukan kembali pemeriksaan terkait dengan dugaan pungli yang melibatkan seorang ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya. Sebelumnya 4 pegawai P3K paruh waktu di Dinas Lingkungan Hidup DLH sudah diberhentikan terkait dengan kasus pungli.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Knowledge. Sobat K, kembali masih membahas mengenai apa yang terjadi ya di beberapa lembaga pemasyarakatan setelah beberapa waktu yang lalu. Ini kan ramai diperbincangkan mengenai lapas kelas 2 Aji Binong yang diduga ada kelas termewah, kemudian juga di lapas kelas 1 Depok ini yang baru saja ternyata diduga di dalam lapas tersebut ada pesta narkoba begitu Sobat K. Dan ini juga masih mengenai lapas Cibinong ya Sobat K. Ini Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto memerintahkan Itjen Kemenimipas untuk melakukan audit terhadap lapas kelas 2 Aji Binong Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Audit dilakukan terkait dengan dugaan pungutan liar usai temuan kelas termewah dalam lapas. Terkait kasus kelas termewah di lapas kelas 2 Aji Binong, Kemenimipas juga telah memecat Kalapas Wisnu Hani Putranto. Selain Wisnu, ada juga 16 ASN kelas 2 Aji Binong yang turut disanksi Sobat Ki. Rudi menyebutkan bahwa sanksi-sanksi diberikan setelah Kemenimipas melakukan investigasi. Dari investigasi tersebut, 17 ASN yang disanksi ini terbukti menyalahgunakan wewenang. Selain itu, tim Itjen Imipas turut mendalami keberadaan sejumlah fasilitas seperti tempat fitness dan simulator golf yang belum selesai. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ruangan asimilasi di belakang 3 kontainer yang disebut telah lama dipakai sebagai tempat latihan. Rudi mengatakan dari kesimpulan sementara hasil pemeriksaan tersebut terdapat penyalahgunaan wewenang. Rudi mengatakan penyalahgunaan wewenang tersebut mengacu pada ketentuan dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil Sobat K.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu masih bersama Eri Alidavi dalam program Gay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu pastinya ke WhatsApp Gay Radio di 0811 378 1029. Dan Eri mau ngingetin kamu ya bahwa di hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026, kumandang azan sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi Sobat K, bahwa di hari ini Senin 5 Oktober 2026, kumandang sholat maghrib akan berkumandang pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 102.9 K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
1: Ini udah siap, oke semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya. Sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
4: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
4: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
5: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Kembali lagi bersama Eri Alidavi sebagai dalam program Kay Perspektif. Eri masih membahas mengenai seputaran lembaga pemasyarakatan, Sobat Ki. Dan kali ini pemerintah sedang membentuk tim untuk mengatasi lapas yang over kapasitas dan menyiapkan rehabilitasi narkoba, Sobat Ki. Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Adi Aktas yang menggelar rapat tingkat menteri. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kelebihan kapasitas atau over capacity di lembaga pemasyarakatan. Dalam jumpa pers di kantor Kemenkum di Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 5 Oktober 2026, Supratman mengatakan dari rapat awal ini telah disepakati pembentukan tim kecil untuk menyusun mekanisme dalam mengatasi kelebihan kapasitas warga binaan pada sejumlah lapas. Dari pembahasan awal ini juga disepakati pembentukan pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan kasus narkoba. Rencananya, kata Supratman, untuk kurikulum dan pelatihan rehabilitasi dan reedukasi ini akan disusun oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama BRIN. Dalam prosesnya, nantinya juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan dan juga BNN. Dia menyebutkan tim ini akan kembali menggelar rapat lanjutan pekan depan. Supratman menjelaskan semua pembahasan dari tim ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio 102.9
1: K-Radio 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai kelas termewah di lapas kelas 2 Aji Binong, Sobat Gay. Ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan fakta baru dari hasil pengecekan terhadap bangunan pada kelas termewah di Lapas Cibinong. Terdapat 13 bangunan yang tidak terdaftar ke negara, ternyata dibuat secara swadaya oleh narapidana. Bangunan tersebut telah berdiri sejak 2023 dan pada awalnya diperuntukkan bagi pegawai. Rumah-rumah tersebut sempat direnovasi pada tahun 2025 dan sejak dibangun hingga direnovasi termasuk perabotan di dalamnya tidak ada yang memakai kas negara. Rudi menyebut sebenarnya ada 21 bangunan yang berada di luar area utama Lapas Cibinong, namun hanya 8 yang tercatat. Bangunan tersebut mencakup rumah kalapas, rumah kasupsi keamanan, rumah kasupsi registrasi, wisma asimilasi yang digunakan oleh warga binaan dalam proses asimilasi, sebuah bangunan lainnya, serta 3 buah kontainer. Kini, bangunan yang digunakan sebagai kelas termewah itu telah dirobohkan. Selain itu, IMIPAS juga menjatuhkan sanksi terhadap 17 orang pegawainya buntut temuan tersebut. Dan IMIPAS juga mencatat Kalapas Cibinong memecat Kalapas Cibinong Wisnu Hari Putranto dari ASN Sebat Kewah. Ini juga sebenarnya kalau sudah menemukan fakta baru yang ternyata seperti itu ya Sobat K, ini juga membuat masyarakat mengelus-ngelus dada sih kalau Eri bilang ya, karena itu hal yang menurut Eri juga tidak seharusnya dilakukan, apalagi ini juga barang tentu dibantu oleh petugas-petugas lapas yang ada di sana ya, yang mengakibatkan juga 17 orang pegawai lapas ini akhirnya diberhentikan dan dijatuhkan sanksi maksud dari Sobat K. Dan berujung juga kalapasnya akhirnya dipecat sebagai ASN. Ini juga hendaknya mendapatkan perhatian lebih ya dari negara, karena banyak berseliweran juga di media sosial bahwa masyarakat menilai bahwa apa yang ditemukan di lapas kelas 2 Cibinong itu mungkin bisa saja begitu bisa saja terjadi di lapas-lapas yang lain, dan ini hendaknya juga menjadi perhatian dari ombudsman, dari pemerintah pusat juga, agar supaya kasus-kasus demikian ini tidak terjadi Sobat KI, dan memang benar-benar lembaga pemasyarakatan itu benar-benar membina warga binaan ini dengan baik, yang harapannya setelah keluar dari masa pidana atau masa penahanan dari warga binaan, ini kemudian warga binaan bisa keluar dengan hati yang lebih bersih, tidak ingin melakukan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Sobat K, agar supaya kemudian lembaga pemasyarakatan atau lapas ini menjadi salah satu tempat di mana warga binaan ini bisa berubah menjadi orang yang lebih baik Sobat K.

0: City. 102,9 FM K Radios, Sound of Knowledge. Hai Sobat K, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Punya rencana menyekolahkan anak ke jenjang SD atau SMP, atau ingin si kecil mulai belajar Al-Quran di TPQ, kenalan yuk dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Temukan pilihan pendidikan untuk mendukung anak belajar, membangun karakter, dan bertumbuh dengan nilai-nilai Islam. Jangan tunda mencari informasi, ayah dan bunda bisa langsung menghubungi tim SPMB kami. Catat nomor CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 081-232-342-727. Sekali lagi Sobat K, catat nomor CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 081-232-342-727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, ilmunya tumbuh, akhlaknya terjaga.
1: 102.9 K Radio. Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
2: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Sampang menegaskan bahwa realisasi pembangunan SPBU di Pulau Mandagin sangat memerlukan keterlibatan pihak ketiga atau investor swasta. Langkah itu diambil guna mengatasi krisis energi dan meratakan distribusi bahan bakar minyak bagi warga di wilayah kepulauan tersebut. Analis kebijakan ahli muda bagian perekonomian dan SDA Sampang, Abdi Barisalam bilang, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas untuk mengusulkan proyek tersebut. Berdasarkan rekomendasi Pertamina, wilayah Kepulauan Mandagin dinilai paling ideal langsung mendirikan SPBU kompak mengingat belum adanya fasilitas pertasyo.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Tiga pengukir asal Jepara dipercaya merestorasi ukiran Masjid Istiqlal di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Ketiganya dijadwalkan berangkat 13 Oktober mendatang, membawa peralatan restorasi dari Jepara. Maestro ukir Jepara Sutresno mengatakan, restorasi ini berawal dari kunjungan tim Jepara ke Bosnia dalam upaya menguatkan pengajuan ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Di Masjid Istiqlal tersebut ditemukan 6 pilar ukiran tangga dan hiasan dinding yang memerlukan perbaikan. Ukiran tersebut merupakan hadiah Presiden B.J. Habibie. Keterlibatan pengukir Jepara diharapkan membuka peluang kerjasama budaya internasional.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Seluruh penyelenggara layanan masyarakat diminta bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif. Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono melalui surat edaran yang diterbitkan hari ini. Masyarakat dapat melapor melalui kanal pengaduan yang terdapat pada masing-masing sektor atau dapat melalui inspektorat. Pada intinya, dilarang menerima imbalan atau pemberian yang berkaitan dengan pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program Kay Perspektif. Dan kali ini, setelah Eri tadi membahas mengenai lapas kelas termewah di lapas kelas 2 Cibinong, kemudian juga ada diduga ada pesta di lapas Depok, Sobat K. Ini Eri beralih informasi, ini di Kabupaten Seberang, di Kabupaten Banyuwangi, Sobat K. Ini DPRD Banyuwangi yang menggelar tes urin dan ada 12 anggota yang tidak hadir, Sobat K. Sebanyak 30 anggota DPRD Banyuwangi ini mengikuti tes urin yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi di gedung DPRD Banyuwangi pada Senin hari ini, Sobat K. Tes urin tersebut dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini penyalahgunaan narkoba sekaligus bentuk komitmen DPRD Banyuwangi dalam mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dari 50 anggota DPRD Banyuwangi, sebanyak 49 anggota seharusnya mengikuti tes urin. Jumlah tersebut tidak termasuk Asrila Diska Rimunda dari fraksi Gerindra yang sebelumnya diamankan dalam kasus narkoba di Surabaya. Namun dari 49 anggota yang menjadi sasaran tes, hanya 30 orang yang hadir dalam pelaksanaan tes urin di gedung DPRD Banyuwangi. Selain itu, 7 anggota fraksi Demokrat telah menjalani tes urin lebih awal di kantor BNNK Banyuwangi pada Jumat 2 Oktober 2026. Ketua DPRD Banyuwangi, Imade Cahyana Negara, mengatakan bahwa anggota yang tidak hadir tanpa alasan diminta menjalani tes urin susulan di kantor BNNK Banyuwangi. Dengan demikian, DPRD Banyuwangi menargetkan seluruh 49 anggotanya menjalani deteksi dini narkoba. Menurut Made, pelaksanaan tes urin menjadi bagian dari evaluasi sekaligus bentuk komitmen DPRD Banyuwangi dalam mencegah peredaran narkoba. Dia juga menambahkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada regulasi, namun juga membutuhkan pelaksanaan dan komitmen bersama dari para pemangku kepentingan. Sementara terkait kasus Asrila Diska Rimunda, Made tidak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan bahwa Badan Kehormatan atau BK DPRD Banyuwangi juga telah memproses persoalan tersebut. Sebelumnya, Sobat Kay, sebagai informasi, anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi Gerindra, Asrila Diska Rimunda ini ditangkap polisi dalam kasus narkoba di Surabaya. Asrila ditangkap bersama 7 orang lainnya oleh Satres Narkoba Polrestabes Surabaya di sebuah kamar hotel kawasan Ketintang, Surabaya pada Senin 28 September 2026 dini hari. Penangkapan tersebut menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan tes urin terhadap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: U26 antara Timnas Indonesia kontra Thailand akan dimulai. Lalu seperti apa situasi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Emir Hamzah, melaporkan dari Stadion GBK. Emir, bagaimana antusiasme supporter dalam mendukung skuad Garuda di final yang akan berlangsung kurang dari sejam lagi ya? Seperti apa situasi di sana?
2: Ya Iqbal, memang sudah sejam lagi menuju pertandingan final antara Timnas Garuda bertemu dengan The War Elephants atau Timnas Thailand pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana jika Anda lihat di belakang saya, memang lautan merah para supporter Timnas Garuda ini sudah sangat terasa sejak sore hari tadi. Dikarenakan memang gerbang telah dibuka sejak pukul 3 sore hari sehingga para supporter telah memadati di dalam stadion utama Gelora Bung Karno. Namun saya akan menunjukkan seberapa euforianya para supporter. Saya akan mengajak Iqbal untuk mendengarkan yel-yel kita supporter. Kita yel-yel biasa, ayo. 1, 2, 3. Yuk.

0: Bang, sedikit bang. Bang, dari nama siapa, dari mana bang?
1: Nama saya Sabil, asal dari Palembang.
0: Bang, melihat Indonesia nanti lawan final di Thailand, lawan Thailand maksud kami, ini optimis gak nih bang?
1: Optimis, harus menang.
0: Harus menang ya bang? Iya. Ini kalau lihat dari segi taktik Indonesia, pada fase grup ini sudah puas atau belum bang?
1: Itu alhamdulillah menurut pendapat saya, itu sangat puas.
0: Sangat puas ya bang?
1: Iya.
0: Prediksi skor nih bang untuk Indonesia lawan Thailand berapa nih bang?
1: 3-0. Iya, iya.
0: Oke, terima kasih atas waktunya bang. Terima kasih ya bang. Ya memang Iqbal dan pemirsa, antusiasme para supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah sangat terasa. Jika saya menunjukkan sebelah sini, para supporter sedang mencoba memasuki tribun begitu. Dan dapat kami informasikan memang tiket yang telah terjual ini mencapai lebih dari 67 ribu tiket untuk pertandingan final antara Indonesia melawan Thailand. Adapun memang para supporter untuk memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno wajib memiliki QR Garuda ID yang telah dipesan melalui online begitu. Jika dapat saya informasikan juga, memang pada kemarin John Herman telah menegaskan bahwa pertandingan melawan Thailand ini akan berlangsung secara sangat sengit, dikarenakan Thailand ini memiliki formasi yang cukup rapih begitu, sehingga para pemain penggawa Indonesia ini diwajibkan untuk rapih bermain defense maupun offense-nya. Dan John Herdman juga telah menuturkan bahwa Ole Romney ini masih diragukan untuk tampil, dikarenakan pada pertandingan melawan Bangladesh, Ole Romney sedang dipantau oleh tim medis terkait kesehatannya, apakah nanti melawan Thailand ini dapat bermain untuk timnas Indonesia di lini depan Indonesia. Kita ketahui timnas Indonesia selama perjalanan FIFA Asian Cup ini telah sangat bagus begitu. Jika Anda dapat saya informasikan, memang pada fase grup Indonesia berhasil memetik kemenangan 2-0 melawan Singapura dan hasil imbang melawan Malaysia, dan mendapatkan hasil yang sangat fantastis 9-2 untuk mengamankan tiket di final FIFA Asian Cup. Sedangkan timnas Thailand ini sudah terlebih dahulu masuk ke final FIFA Asian Cup setelah berhasil memetik kemenangan di dua laga awal kontra Pakistan dengan skor 4-0 dan juga melawan Malaysia dengan skor 2-0. Jika dilihat memang keramaian telah nampak begitu, lautan merah para pendukung supporter Indonesia telah hadir. Polda Metro Jaya ini mengamankan sekitar lebih dari 10.000 personil untuk mengamankan di sejumlah titik, diantaranya di area menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, di pintu masuk menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, maupun di tribun-tribun yang memang nantinya akan dipadati oleh supporter Indonesia. Sejauh ini informasi yang kami himpun, memang Presiden FIFA akan hadir dan didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto, namun hingga pukul 7 malam ini belum nampak adanya kehadiran dari Presiden FIFA maupun Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan secara langsung final FIFA Asian Cup 2026 kontra Indonesia maupun Thailand, dan nanti akan dilakukan closing ceremony juga untuk pemberian piala di final FIFA Asian Cup 2026. Tentu semangat para pendukung yang memenuhi dan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno sangat dinantikan oleh para penggawa timnas Indonesia, dikarenakan kita main di home base untuk melawan Thailand. Meski memang jika dilihat dari catatan, Indonesia terakhir kali ketemu Thailand itu berlangsung seri dan juga kemenangan didapatkan pada 10 tahun lalu pada tahun 2016 di Piala AFF, sehingga dukungan para supporter untuk menambah mentalitas juara para penggawa timnas Garuda ini sangat dibutuhkan untuk semangat agar para penggawa dapat bermain rapih dan tentu saja mengambil trofi pertama FIFA Asian Cup 2026. Iqbal.
2: Baik, terima kasih Emir Hamzah melaporkan langsung dari GBK Jakarta. Dan pemirsa, sesaat lagi pemohon perkara sengketa ijazah Gibran meminta Majelis Hakim Konstitusi menunda sidang pengucapan putusan. Apa alasan?
3: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti, Sobat K. Dan kali ini Eri kembali beralih informasi ya. Ini Pemkab Jember menyiapkan mobil cinta yang gratis untuk pasien kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Jember ini menyiapkan program mobil cinta dan program ini melengkapi program layanan kesehatan Universal Health Coverage atau UHC dan Home Care, Sobat K. Rencananya mobil cinta akan diluncurkan pada Kamis 8 Oktober 2026 dan program ini adalah program yang menjawab persoalan banyaknya masyarakat yang tidak mampu yang memiliki kesulitan pulang dari rumah sakit setelah selesai dirawat. Kehadiran mobil cinta semakin memantapkan layanan kesehatan terhadap masyarakat Jember. Fawaid membandingkan layanan kesehatan Jember dengan Kabupaten Malang, Sobat K. Selain itu, Kabupaten Jember adalah kabupaten pertama di Indonesia yang secara masif menerapkan home care dan hal ini dikemukakan sendiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus saat peluncuran layanan kesehatan home care di Jember 24 Juli 2026. Dalam nota pengantar RAPBD Jember 2027, Bupati Fawaid mengatakan bahwa layanan home care menjadi komitmen Pemkab Jember dalam merangkul masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan penanganan medis intensif langsung di kediaman mereka, Sobat Ki. Menurut Fawaid, pemerintah Kabupaten Jember akan terus memastikan bahwa instrumen anggaran dalam APBD 2027 ini menjadi daya dorong nyata dalam upaya menghadirkan keadilan sosial dan memuliakan hajat hidup seluruh masyarakat Kabupaten Jember.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Eri kembali beralih informasi mengenai yang sebentar lagi, Sobat K, di jam sekitar pukul 20.00 alias jam 8 ya Sobat K, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Thailand di laga final Piala AFF ASEAN Cup, sorry, Piala ASEAN Cup 2026 Sobat K. Nah, ini juga mendapatkan perhatian ya dari pengamat sepak bola nasional yaitu Sabto Haryo Rajasa yang menyarankan agar Indonesia mengambil inisiatif serangan di awal pertandingan untuk menekan pertahanan Thailand guna mencuri gol cepat di menit-menit awal. Duel Timnas Indonesia melawan Thailand ini akan digulirkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sobat G di Jakarta tepat hari ini Sobat G. Skuad Garuda ini dipastikan turun dengan komposisi pemain terbaiknya di pertandingan kali ini. Dengan strategi tersebut, pengamat sepak bola nasional Sabto Haryo Rajasa menyebut bahwa Indonesia harus berani tampil menyerang di awal pertandingan. Namun, Sabto Haryo juga memprediksi ada potensi kedua tim bakal bermain cukup hati-hati karena ini adalah partai final. Kesalahan sedikit saja akan berbuah keuntungan bagi tim lawan. Dengan situasi tersebut, besar potensi terjadinya kebuntuan dalam pertandingan. Satu hal yang menjadi keunggulan John Hartman menurut Sabto Haryo adalah pelatih asal Inggris itu cukup cerdas dalam membaca arah permainan

0: punya nih mengenai prediksi-prediksi skor. Dan barangkali juga siapa yang ngegulin pertama Sobat K, boleh untuk kamu share juga ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus,

0: jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, apa juara?
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.

0: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai HUT TNI ke-81 di Jember yang dirayakan dengan sederhana, dan Kodim turut mengajak 100 driver ojol untuk makan bersama. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Peringatan HUT TNI ke-81 di Kabupaten Jember dirayakan secara sederhana pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Selepas menggelar apel, Kodim 0824 Jember mengajak sekitar 100 pengemudi ojek online dari berbagai paguyuban dan mitra untuk makan bersama sekaligus beristirahat di Makodim. Tak hanya makan gratis, para driver ojol juga mendapatkan bingkisan sembako. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari para pengemudi ojol. Dandim 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Suhada mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana mempererat komunikasi antara TNI dan para pengemudi ojol. Menurutnya, ojol merupakan kelompok masyarakat yang berada di garis depan dalam mengetahui berbagai kondisi di lapangan karena aktivitas mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, Kodim membuka ruang komunikasi bagi para pengemudi ojol untuk menyampaikan persoalan yang ditemui saat bekerja. Setiap laporan akan ditampung dan jika diperlukan dikoordinasikan bersama Forkopimda untuk mencari penyelesaiannya. Rifki berharap seluruh pengemudi ojol dari berbagai kelompok dan mitra dapat terakomodasi tanpa adanya pengelompokan. Kebersamaan tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas wilayah dan mendukung Jember agar semakin maju secara ekonomi.
3: Mereka banyak di lapangan, banyak di jalan. Dengan cuaca yang ada dan situasi yang ada, saya bilang mereka adalah orang yang terdepan sebenarnya mengetahui kondisi di lapangan, kan gitu ya. Kami juga sangat bersimpati dengan kerja keras mereka dalam hal ini. HUT TNI kami mengundang mereka untuk beristirahat dan makan gratis di Kodim 0824. Harapannya ini juga menjadi sarana yang baik buat mereka lebih mengenal Kodim, mengetahui Kodim terbuka sehingga apabila ada permasalahan di lapangan bisa melaporkan kepada kami sehingga kami juga siap membantu masyarakat yang membutuhkan gitu ya.
2: Di tengah kegiatan tersebut, Makodim 0824 Jember juga mendapat kejutan dari Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran Forkopimda. Kedatangan dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan ditandai dengan pemberian tumpeng sebagai ucapan selamat HUT TNI ke-81. Bupati Fawaid mengatakan kejutan tersebut menjadi bentuk kekompakan dan sinergi Forkopimda Jember. Menurutnya, seluruh unsur di daerah memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kemajuan Indonesia Raya sekaligus mendukung program pemerintah pusat yang digariskan Presiden Prabowo. Gus Fawaid menambahkan, sinergi pemerintah daerah dengan TNI juga diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan. Ia menyebut produksi beras Jember yang sebelumnya berada di peringkat 4 atau 5, kini meningkat menjadi peringkat 3. Menurutnya, peringatan HUT TNI ke-81 tidak harus dirayakan secara mewah. Acara sederhana namun penuh kekeluargaan justru menjadi momentum untuk merangkul berbagai elemen masyarakat, menjaga kekompakan, dan bersama-sama mewujudkan Jember yang lebih maju.
4: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus, dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kekompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo. Yang ketiga, acara ini dilakukan sangat sederhana dan yang penting sangat kekeluargaan. Mudah-mudahan pesan ini bisa tersampaikan.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, demikian Kay Perspektif pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Besok kita akan bertemu lagi di program Kay Perspektif tentunya Sobat Kay. Heri mengucapkan terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan Kay Radio dari awal hingga berakhir. Dari program Kay Perspektif ini bermula di jam 6 pagi tadi, kemudian dilanjutkan hingga jam 2 siang, kemudian dilanjutkan hingga jam 8 malam Sobat Kay. Nah ini hari ini juga bertepatan dengan laga final ya FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand. Eri juga mengucapkan selamat menonton dan menikmati laga final ini Sobat K. Dan kebetulan juga pemerintah Kabupaten Jember kan juga mengadakan acara nonton bareng di alun-alun Kabupaten Jember. Dan barangkali kamu juga saat ini sedang memiliki rencana untuk merapat ke sana Sobat K. Hati-hati dalam perjalanan ya, baik berangkat maupun pulang. Semoga kemenangan juga berpihak kepada Timnas Indonesia. Nah, menutup K Perspektif pada malam hari ini akan seperti biasa, ada satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai program home care pemerintah Kabupaten Jember yang kembali menyasar warga di wilayah pelosok pada Minggu 4 Oktober 2026. Seperti apa informasinya sekaligus menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit mengucapkan selamat malam Sobat Kay, dan berikut informasi dari Hot News.
2: Hot News.
3: Program home care pemerintah Kabupaten Jember kembali menyasar warga di wilayah pelosok pada Minggu 4 Oktober 2026. Kali ini, layanan kesehatan jemput bola dilakukan tenaga kesehatan Puskesmas Jelbuk di Desa Suco Pangepok, Kecamatan Jelbuk, sekaligus menjadi kesempatan bagi Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk melihat langsung kondisi masyarakat. Bahkan, Gus Fawaid ikut turun dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kendaraan roda 2 dipilih karena lebih mudah menjangkau lokasi warga yang dikunjungi. Dalam kunjungan itu, Gus Fawaid menemukan kondisi rumah dua lansia bersaudara, Misti dan Buya, yang tinggal di sebuah rumah sederhana di atas gumuk. Rumah tersebut masih berlantaikan tanah, menggunakan tiang bambu dan dinding anyaman bambu. Keduanya juga memiliki keterbatasan fisik. Misti mengalami tunanetra, sementara Buya merupakan penyandang tunarungu. Meski demikian, keduanya tetap menjalani aktivitas sehari-hari secara bersama, termasuk memasak dan mengurus kebutuhan rumah. Melihat kondisi hunian tersebut, Pemkab Jember sempat berencana melakukan rehabilitasi rumah. Namun, Misti memilih tetap mempertahankan rumah bilik yang selama ini dianggapnya nyaman. Pemerintah daerah kemudian mengalihkan bantuan pada bagian lantai rumah agar lebih layak dan tidak terlalu dingin saat digunakan beraktivitas. Kunjungan home care kemudian berlanjut ke rumah Bebun, lansia berusia 86 tahun yang tinggal seorang diri. Meski sudah lanjut usia, Bebun masih mampu beraktivitas dengan bantuan tongkat kayu, bahkan terkadang mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati Fawaid mengatakan, home care merupakan upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, khususnya lansia dan warga sakit yang memiliki keterbatasan fisik maupun kesulitan mengakses layanan puskesmas. Selain pelayanan kesehatan, Pemkab Jember juga berupaya mengidentifikasi kebutuhan lain yang dihadapi warga, termasuk kondisi rumah yang tidak layak huni, sehingga bantuan perbaikan dapat diarahkan pada bagian yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lansia. Melalui home care, pemerintah tidak hanya mendatangi warga untuk memberikan layanan kesehatan, tetapi juga melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di pelosok, mulai dari akses jalan hingga kondisi tempat tinggal.
4: Mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi paling tidak pemerintah hadir. Pemerintah pusat, Pak Prabowo tadi saya sudah sampaikan, banyak program dari beliau. Pemerintah pusat termasuk TNI, Polri, dan semua pemerintah kabupaten, Pak Camat, Bukapus, dan seluruh jajaran pemerintah kabupaten hadir menyaksikan. Dan saya bawa nih, hari Minggu saya mohon maaf juga, saya ajak untuk menyaksikan secara langsung. Oh, ternyata kalau jalan kabupaten sudah bagus tadi, tinggal jalan-jalan desa mungkin nanti tahun depan karena kita sudah mau bantu jalan desa.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
1: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
0: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
1: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
0: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
2: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cu.

0: Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food. 1, 2,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: K Religi di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat K. Gimana nih, apa kamu udah bersiap-siap ya untuk melakukan aktivitas dengan senang hati? Karena kan tadi malam ini Timnas Indonesia berhasil membawa pulang. Nggak membawa pulang juga ya, karena kan home laga-laga tadi malam kan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya Sobat Ki. Tapi Indonesia berhasil untuk mengunci dan memastikan bahwa Indonesia adalah pemenang dari gelaran FIFA Asian Cup 2026 Sobat Ki. Tentunya kemenangan Indonesia ini harusnya menjadi semangat ya Sobat Ki. Di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 ini, biasanya kan kalau timnas atau lagi ada klub bola yang menang tuh, biasanya ada meme-meme di sosial media yang bilang kalau harinya besok hari Jumat, hadirin sholat Jumat yang berbahagia. Berarti kalau ini hari Selasa, berarti hadirin Sobat K di hari Selasa yang berbahagia. Ya, yang penting berlandaskan semangat dan rasa bahagia, tentunya juga bangga atas kemenangan Timnas Indonesia. Hendaknya juga kita hari ini juga tetap bersemangat Sobat K untuk menjalankan aktivitas sembari senyum-senyum sendiri. Meskipun jangan senyum-senyum terus ya. Nanti kan ya gak enak lah dilihat orang kalau senyum-senyum terus. Apalagi di pinggir jalan-jalan-jalan gitu, gak enak aja dilihat orang. Yang penting tetap semangat Sobat K untuk kamu menjalankan aktivitas. Dan Eri bakal nemenin aktivitas kamu dengan lagu-lagu yang bakal Eri puterin. Yang pastinya ini lagu-lagu yang menarik. Lagu-lagu yang tentunya ini lagu-lagu andalan Sobat K. Sembari nanti Eri juga memberikan informasi-informasi terbaru dan juga menarik pastinya untuk kamu Sobat K. Dan nanti Sobat K, ketika kamu sudah melakukan aktivitas atau tengah akan menjalankan aktivitas, tengah berada di kendaraan mungkin barangkali, ataupun juga kamu sedang saat membeli sarapan, dan kamu bisa melihat aktivitas traffic dan juga cuacanya ya Sobat K, kamu boleh untuk share informasi tersebut ke WhatsApp G-Radio tentunya di 0811-378-1029. Dan Eri bakal nemenin kamu di program K-Perspektif pagi ini Sobat K. Let's go.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kalau kamu ya tadi malam sempat melewatkan pertandingan final FIFA Asian Cup 2026, ini Indonesia sudah memastikan gelar bahwa Indonesia adalah juara dari gelaran FIFA Asian Cup tahun 2026, Sobat K. Setelah timnas Indonesia ini menundukkan Thailand lewat drama adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam, Sobat K. Kemenangan ini diraih setelah kedua tim bermain imbang 2 sama hingga 120 menit, Sobat K. Oh, lama banget ya. Indonesia dan Thailand bermain ketat sejak awal pertandingan, dan skuad Garuda ini lebih banyak untuk menguasai permainan dan beberapa kali membangun serangan dari sisi sayap, tetapi belum mampu untuk menembus sisi pertahanan Thailand, Sobat Ki. Dan Thailand juga beberapa kali mengancam melalui serangan balik. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 ini bertahan sampai turun minum. Memasuki babak kedua, Thailand sempat meningkatkan tekanan, dan Indonesia mencoba untuk merespon melalui serangan balik dan beberapa peluang dari Michel Baker, Ragnar Oratmangun, dan Ole Romeni. Drama kemudian terjadi pada menit ke-81 karena Thailand harus bermain dengan 10 pemain setelah Nicholas Mikkelsen ini menerima kartu kuning kedua karena melakukan pelanggaran terhadap Ole Romeni di kotak penalti, Sobat Ki. Indonesia kemudian mendapatkan serangan tendangan bebas, maksud dari Indonesia akhirnya mendapatkan tendangan bebas dari situasi tersebut. Dean James kemudian maju sebagai eksekutor dan tendangannya ini membentur pemain Thailand dan berubah arah sehingga mengecoh kiper dan bola masuk ke gawang, dan Indonesia unggul 1-0 pada menit ke-84. Namun keunggulan Indonesia hanya bertahan beberapa menit. Pada menit ke-87, Sandran Ikhlas menyamakan kedudukan untuk Thailand setelah menyambar umpan silang dari sisi kanan, dan sepakannya dari jarak dekat tidak mampu untuk dihentikan oleh Emil Audero. Skor satu sama bertahan hingga waktu normal berakhir. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan untuk menentukan siapa juaranya. Indonesia kemudian mendapatkan keuntungan jumlah pemain karena Thailand masih bermain dengan 10 orang. Skuad Garuda ini mencoba untuk meningkatkan tekanan, tetapi kelelahan ini mulai terlihat dari kedua tim, Sobat K. Dan akhirnya Indonesia ini menerima, atau bisa dikatakan juga awal mula petaka Indonesia ini terjadi pada menit ke-111 karena Thailand berhasil untuk memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Indonesia dalam sebuah serangan balik. Piradol Camrasami kemudian melepaskan tembakan yang menaklukkan Emil Audero dan membawa Thailand berbalik unggul 2-1. Dalam situasi tersebut, Indonesia terus mengejar gol untuk penyama kedudukan, dan upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-116. Rizky Ridho mengirim umpan mendatar ke kotak penalti setelah menerima bola dari lini tengah, dan Elkan Bagot kemudian menyambar bola dan mengubah skor menjadi 2-2. Gol tersebut kemudian membuat pertandingan kembali terbuka hingga detik-detik terakhir babak tambahan. Tidak ada gol tambahan hingga babak tambahan selesai, Sobat Ki. Dan skor 2-2 memaksa final FIFA Asian Cup 2026 ditentukan melalui skema adu penalti. Pada babak tos-tosan, Kevin Dix menjadi eksekutor pertama Indonesia dan sukses menjalankan tugasnya. Dean James, Elkan Bagot, dan Shaini Patinama kemudian juga mencetak gol. Di kubu Thailand, Manuel Beer dan Waris Choltong berhasil mencetak gol pada eksekusi pertama, namun Sarah Yuyen dan Natapong Sayira gagal untuk menaklukkan Emil Audero. Dan Indonesia akhirnya menang dengan skor 4-2 dalam babak adu penalti dan memastikan trofi FIFA Asian Cup 2026 menjadi milik Garuda Indonesia. Hoi, ini berita yang cukup menggembirakannya sebetulnya, Sobat K. Di tengah situasi kondisi yang seperti saat ini ya, yang serba tidak pasti, tapi akhirnya Indonesia ini bisa memberikan setidaknya sedikit berita atau informasi yang bisa menggugah semangat di hari Selasa ini ya, Sobat K. Dan barangkali kamu tadi malam ini sempat nonton, entah itu nonton sendiri ataupun juga nonton bareng ya, kamu juga boleh share informasinya atau pengalamanmu tadi malam nonton, gimana semangatmu, antusiasmu Sobat K menonton Timnas Indonesia yang akhirnya memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kamu boleh kirim pengalamanmu itu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tans.

0: Udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
0: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
0: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
0: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai kemenangan timnas Indonesia setelah melawan Thailand di gelaran final FIFA Asian Cup 2026. Ini adalah kali pertama timnas Indonesia senior menjadi juara ketika tampil di ajang Southeast Asian Games pada tahun 1991. Pada saat itu, skuad Indonesia ini ditangani oleh Anatoly Paulosini. Pemain-pemain yang dipercaya mengenakan jersey timnas Indonesia kala itu diantaranya adalah Robby Darwis, Aji Santoso, Widodo Cahyono Putro, Rocky Butirai, Feril Hatu, Edi Harto, Kas Hartadi, Peri Sandria, Bambang Nurdiansyah, Yusuf Ekodono, Sudirman, Maman Suryaman, dan Heriansyah. Sama seperti di ajang FIFA Asian Cup, kali ini pada 35 tahun silam yang lalu, Indonesia juga mengalahkan Malaysia melalui babak adu penalti. Ketika itu, skor 0-0 bertahan dan Indonesia menang 4-3 pada babak adu jitu tendangan 12 pas. Setelah menjadi juara SEA Games tahun 1991, Indonesia berulang kali gagal menjadi juara dalam ajang senior. Dalam Piala AFF, Indonesia harus puas menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Setiap masuk final, Indonesia selalu gagal jadi juara. Sementara, Indonesia pernah kembali berjaya di SEA Games pada 2023, namun cabang olahraga sepak bola di Pesta Olahraga Asia Tenggara sudah diperuntukkan bagi pemain-pemain usia under 23, Sobat Ki. Wah, ini setelah puasa gelar ya, berarti setelah puasa gelar selama 35 tahun, akhirnya Indonesia kembali berjaya di teritorial Southeast Asian, Sobat Ki. Wah, ini juga bisa dikatakan membanggakan sekali, karena kan setelah puasa gelar, ibarat nih ada satu klub asal Inggris yang puasa gelar lama banget, sekalinya juara udahlah, itu udah harinya lah ibaratnya, Sobat Ki. Dan ini setelah puasa gelar juga timnas Indonesia, ini adalah harinya bagi timnas Indonesia dan juga pendukung serta masyarakat Indonesia untuk berpesta pora, maksudnya untuk merayakan kemenangan timnas Indonesia di gelaran FIFA Asian Cup 2026, Sobat Ki. Dan kamu juga boleh untuk share bagaimana antusiasmu untuk merayakan kemenangan timnas Indonesia di gelaran FIFA Asian Cup 2026. Mungkin juga kamu berpengaruh ya, kemenangan tadi malam ke semangatmu di senyum-senyum Sobat K di pagi ini mungkin juga berpengaruh, dan kamu juga boleh untuk membagikan ya pengaruh-pengaruh kemenangan timnas Indonesia di hari ini, Sobat K, melalui WhatsApp K Radio pastinya di 0811 378 1029.

so good to be back. And there's something I want to say.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi dan memutasi 88 orang perwira tinggi serta perwira menengah. Sejumlah kapolda juga diganti. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merotasi 19 kepala kepolisian daerah di sejumlah wilayah, termasuk seluruh kursi kapolda di Pulau Jawa dalam mutasi perdananya. Perombakan ini tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison menyebut mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karir bagi personel.
2: Penuh rasa tanggung jawab.
3: Dengan penuh rasa tanggung jawab.

0: Komisioner Kompolnas Chairul Anam menilai rotasi besar-besaran di tubuh Polri harus menjadi momentum untuk menjalankan visi dan misi Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto. Menurut Anam, Kapolri memiliki kewenangan untuk memilih orang-orang terbaik untuk mengisi jabatan strategis. Para pejabat baru diharapkan mampu menerjemahkan visi itu dalam kerja nyata.
1: Penting dalam konteks ini dan menjadi tantangan para pejabat baru